0: Kejap pa, jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling...
2: Ujung dunia.
0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.

0: sendiri, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi
0: jangan tapi-tapi, jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
0: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling
2: informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
3: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengaku.
0: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling
2: informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy. Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengok.
4: Trio, yuk dengar ber. Diari Negeri, pelancongan, ucapan.
5: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar tu?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah, Zu.
5: Ya, Lia. Apa? Ya. Ada ke Cik Merah tu?
6: Ada.
5: Ada, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
4: Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Trio, yuk dengar.
5: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar tu?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah, Zu.
5: Ya, Lia. Apa?
6: Ya.
5: Ada ke Cik Merah tu?
6: Ada.
5: Ada, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Zu.
5: Ya, Lia. Apa?
6: Ya.
5: Ada ke Cik Merah tu?
6: Ada.
5: Ada, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. So, ini Zu dengan Cik Merah macam mana? Dah sarapan ke?
7: Macam kita dah sarapan dah pagi tadi. Sempatlah kita cuba-cuba resepi yang orang kata viral kan.
5: Wow.
7: Yang
5: rebus-rebus tu ke?
7: Zu, kita tak yang rebus-rebus. Kita yang bakar-bakar.
6: Pagi-pagi dah bakar-bakar.
5: Sempat
7: rebus-rebus. Tak mampu awak. Kita takut terbalik meja kita sampai pagi ni. Rebus-rebus tu tengah hari nantilah ya.
5: Alahai. Tapi tak apa tau, Zu belum nak sarapan lagi. Tapi masih bertenaga setakat ini. Alhamdulillah. Kita minum air aja.
6: Mantap.
7: Tak apa. Nanti waktu rehat pukul 10 nanti isi-isi lah sikit yang padu-padu kan.
5: Ya, betul. Nampak
7: gastrik tau awak.
5: Ya, betul.
6: Dan saya saya pagi ni saya sarapan cempedak goreng tau. Saja nak bagi tahu.
5: Sedapnya. Itu tu mesti satu konti bawah ataupun dekat satu pantry, kawasan pantry tu kan.
7: Senawa.
6: Ada.
5: Mesti bau
6: tak
5: benda
6: tu. Bau cempedak lah. Bukanlah bau angin-angin ke apa kan.
7: Tengok Zu tak pandai budak kecil tau si Dahlia ni. Dia punya sarapan bukan main lagi tau.
5: Dia punya sarapan setiap minggu kan. Memang luar biasa tau. Sempat dia menggoreng celup tepung tu. Hebat. Mana dikait dia cempedak tu?
6: Tak tahu dah mana ibu saya dapat.
7: Agaknya Dahlia ni dia tengok buka peti sejuk pagi ni apa yang ada. Bolehlah apa yang ada aja kita buat.
6: Campak aja dalam kuali tu.
7: Kita risau maknya nak sarapan sekarang ni dia cari mana jumpa dak ni untuk dia sendiri. Dahlia yang makan.
5: Dah disimpan.
6: Itulah tu. Okey, pagi ni apa ceritanya yang kita nak bawakan kepada pendengar-pendengar kita ni?
5: Ya, kalau macam di Melaka, hari ni nampaknya ada personaliti kan?
6: Betul, kita ada tetamu undangan hari ini.
5: Kalau di Negeri FM hari ini kita nak kongsikan laporan.

0: dekat Negeri FM ni 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ada tiga awak.
1: Oh, tu dia. Johor dengan cerita tak nak kalah juga.
2: Eh, Johor pun tak nak kalah. Kalau kita memang ada tiga. Sebab kita memang dengan Zoo sebakat. Kita dengan Zoo sebakat lah. Negeri Sembilan, di mana kita ni pun ada tiga frekuensi lah. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Okey, kalau Melaka ni kita tak nak rebut-rebut lah. Kita sebab kita negeri kita comel je kan.
2: Ya, yeah, macam orang dia.
1: Jadi frekuensi kita satu je. 102.3. Jadi kalau anda berada di luar kawasan frekuensi yang kita sebutkan tadi, anda boleh dengarkan menerusi
0: RTMP. Ya, percuma aja.
1: Percuma. Betul.
2: Okey, baiklah. Dan pagi ni kawan-kawan, sebenarnya kan cuba tengok kalau cuaca di kawasan anda macam mana. Tadi kan saya nak pergi kerja, ya Allah ya Tuhanku, dia punya hujan kan macam rintik-rintik. Agaknya hujan semalam.
0: Ya.
2: Macam nak kena sakit badan pergi tempat kerja tau.
0: Alamak. Sabar Cik Merah. Ada beberapa jam lagi ni untuk kita kongsi macam-macam. Baik. ni kalau dekat Negeri Sembilan ni, alhamdulillah cantik aja cuacanya. Kalau kita tengok map Malaysia pun, ramalannya dari pagi sampai ke malam tiada hujan. Sebab semalam kan, bukan main lebat lagi. Dan ada juga beberapa kawasan yang banjir. Harapnya pagi ni dah okey lah.
1: InsyaAllah. Dan juga samalah dekat Melaka pun semalam seharian juga hujan dari pagi sampailah ke malam tadi. Dan hari ini kalau ikutkan info cuaca, dari pagi sampai ke petang tiada hujan. Jadi pagi ni pun tenang-tenang je cuacanya, setenang hati kita, InsyaAllah.
2: Namun begitu ya tuan. Johor dia memang lain sikit. Sebab Johor pagi memang tak ada hujan, tapi petang nanti ribut petir. Awak di berapa tempat, awas.
0: Faham? Kena sentiasa bersiap-siaga.
2: Jadi kalau hujung minggu ni, orang kata dengan keadaan cuaca macam ni lah, kalau petang asyik hujan je, elakkanlah aktiviti yang tidak bersesuaian.
0: Betul.
1: Betul. Jadi mana nak mendaki bukit ke, mendaki gunung ke, nak ke laut ke, hati-hati je lah. Yang penting kena sediakan payung sebelum hujan.
0: Cerita pasal daki gunung, hari ni ada lagi lah mendaki-mendaki. Nanti kita kongsikan, kita berhibur dulu. Boleh tak?
1: Kita nak tahu tu. Boleh.
0: Jomlah kita selepas ini persembahan Ramlah Ram dengan lagunya Sesaat Kau Datang.
1: Okey, semuanya dalam.
0: Yo, dengar. Hiruk, bergegawe.

0: Luck FM.
1: Dan juga
2: ya, saya ada dekat sini Cik Pani di Jabar FM. Kita nak dapatkan tu tadi, risau lah kita awak.
3: Kenapa?
2: Ni.
3: Awak tak dengar lagu kita yang best tadi tu ke?
2: Kita
3: alamak. Jangan Cik Merah.
2: Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar.
3: Nasib baik
2: ini.
3: Cik Merah menunggu.
0: Terima kasih Luck FM.
1: Dan juga
2: saya ada dekat sini Cik Pani di Jabar FM. Kita nak dapatkan tu tadi, risau lah kita awak.
3: Kenapa?
2: Ni.
3: Awak tak dengar lagu kita yang best tadi tu ke?
2: Kita
3: alamak. Jangan
2: kita
3: Cik Merah.
2: Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar.
3: Nasib baik
2: ini.
3: Cik Merah menunggu. Alamak. Jangan Cik Merah.
2: Nasib baik kita menunggu di sini dengan penuh sabar.
3: Nasib baik Cik Merah menunggu. Nak cakap atas gunung bukan atas gunung.
2: Itulah pasal awak mentang-mentang minggu lepas awak cuti kan, minggu ni sampai hati awak tak nak cakap dengan kita berdua.
3: Itulah
2: kan
3: tu
2: awak.
3: Dia macam rap pula, kejap ada, kejap tak ada. Itulah. Okey, sementara ada ni kan, jomlah kita kongsi dulu, nak tak?
1: Boleh.
3: Apa antara aktiviti apa orang kata stesen masing-masing dan juga adakah yang menarik dekat negeri masing-masing tu? Siapa nak kongsi dulu?
2: Tapi itulah sebelum kita kehilangan Zu, dari Johor kita request Zu dulu cakap.
3: Okey, betul boleh.
2: Kita kehilangan dia.
1: Saya setuju.
3: Sedih betul dia. Okey, baik, kalau kita di Negeri Sembilan ya, antara aktivitinya hari ini rakan-rakan kita nak lengkapkan misi Lapan Puncak itu. Hari ini mereka mendaki Gunung Angsi. InsyaAllah pukul 11 pagi nanti ada laporannya dari puncak Gunung Angsi sampai ke semua pendengar. Kalau nak dengarkan perkongsiannya tu, bolehlah dengarkan Negeri FM. Boleh juga saksikan Facebook dan juga TikTok Negeri FM Official, kita bersiaran langsung. Dan seterusnya, hari ini kita ada juga, kalau kita lihat ya, di dataran nilai Negeri Sembilan. Hari ini ada Sport Belia at HBN, Hari Belia Negara 2026 di dataran.

Berhad Wakaf An-Nur di Johor. Menurut pengerusi Duli Yang Maha Mulia Yok dengar apa. Baik. Okay, jom. Jadi kita akan berehat seketika. Berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lepas ni ada...

0: Aduh. Okey.
1: Yeah.
0: Baik, selepas ni kita ada personality kan?
1: Betul. Kita dari Melaka kita akan bawakan personality kita dan dah ada dah pun di konti ketika ini.
0: Dah konti.
1: Boleh tinjau-tinjau di apa ni di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Okey, jom kita dah pun di konti ketika ini.
0: Dah konti.
1: Boleh tinjau-tinjau di apa ni di TikTok Melaka FM dan juga di page

0: itu adalah unique selling point. Unique selling point.
1: Mm-hmm.
0: Saya letak chia seeds. Sebagai contoh, chia seeds.
2: Aloe vera.
0: Nata de coco, aloe vera. Yes. Aloe vera. Dan terbaru, brown sugar jelly ball. Bukan boba. Dia brown sugar jelly ball.
2: Itu yang terbaru. Saya ada order tadi. Saya tak sabar nak rasa. Saya nak bagi tahu. Tak kering kat sini, ya?
1: Sama lah, Cik Merah.
2: Lihat je dapat rasa.
0: Itu je beza dia dengan saya dengan produk lain. Alhamdulillah. Saya nak letak cincau. Tapi disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol, sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka.
2: Itu yang terbaru. Saya ada order tadi. Saya tak sabar nak rasa. Saya nak bagi tahu. Tak kering kat sini, ya?
1: Sama lah, Cik Merah.
2: Lihat je dapat rasa.
0: Itu je beza dia dengan saya dengan produk lain. Alhamdulillah. Saya nak letak cincau. Tapi disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol, sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Dambha.
1: Amin
0: dah. Semua amin dah. YouTube ada.
1: Jadi semua
0: walaupun tak
1: apa. Semua produk soya ni Amin memang promosi dekat media sosial lah sekarang.
0: Betul, dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
2: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga
0: saya nak letak cincau. Tapi disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol, sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Dambha.
1: Amin dah.
0: Amin dah. Semua amin dah. YouTube ada.
1: Jadi semua
0: walaupun tak
1: apa. Semua produk soya ni Amin memang promosi dekat media sosial lah sekarang.
0: Betul, dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
2: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga perkongsian bersama dengan tetap.
0: Disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol, sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Dambha.
1: Amin dah.
0: Amin dah. Semua amin dah. YouTube ada.
1: Jadi semua
0: walaupun tak
1: apa. Semua produk soya ni Amin memang promosi dekat media sosial lah sekarang.
0: Betul, dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
2: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga perkongsian bersama dengan tetap.
0: Boleh WhatsApp saya.
2: Jadi kita mendoakanlah Amin semoga perkongsian bersama dengan tetap.

0: Cim. Apa ni?
1: Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM, Cik Mira. Dan DJ Zoo.
2: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
1: Ya.
2: Okey.

0: Sim.
1: Apa ni?
2: Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM, Cik Lira. Dan DJ Zoo.
3: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
2: Ya. Okey, DJ Lia dari Melaka FM, Cik Lira. Dan DJ Zoo.
3: Ya, masih lagi dekat sini sekarang ini.
2: Ya.
3: Okey.

menerusi aplikasi X Plus Traffic, mereka dikongsikan ada beberapa smart lane telah pun diaktifkan, antaranya di kilometer 439.0 hingga 436.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Jadi kenderaan ringan

menerusi aplikasi X Plus Traffic, mereka dikongsikan ada beberapa smart lane telah pun diaktifkan, antaranya di kilometer 439.0 hingga 436.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Jadi kenderaan ringan pun telah pun diaktifkan antaranya di kilometer 439.0 hingga 436.0 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya. Jadi kenderaan ringan pun nak kongsi ni. Baru-baru ni Zuh ada kongsi juga berkenaan MyCard kita yang bulan Jun ni dah power. Ni dah power sekarang. Lepas ni lagi power sebabnya ada dilengkapi 53 ciri keselamatan. Bila kerajaan dah umum berkenaan perkara ini, ramai jugalah yang takut-takut. Katanya nak pergi JPN sekarang juga nak tukar kad pengenalan. Jangan dulu. Kalau kad pengenalan anda baru saja tukar dan masih okey lagi, chip boleh dibaca, gambar pun gambar sama dengan keadaan anda sekarang. Jun ni dah power. Ni dah power sekarang. Lepas ni lagi power sebabnya ada dilengkapi 53 ciri keselamatan. Bila kerajaan dah umum berkenaan perkara ini, ramai jugalah yang takut-takut. Katanya nak pergi JPN sekarang juga nak tukar kad pengenalan. Jangan dulu. Kalau kad pengenalan anda baru saja tukar dan masih okey lagi, chip boleh dibaca, gambar pun gambar sama dengan keadaan anda sekarang. Gambar pun dah gambar, zaman bila pun tak tahu kan. Itu bolehlah nak tukar. Tapi yang berkenaan MyCard baru diperkenalkan dengan 50

0: 3 ciri keselamatan pada bulan Jun nanti, tak payah apa, tak perlu tukar pun tak apa. Okey, tidak menuntut untuk kita ni kena ada makeup baru, tidak. Okey, jadi untuk anda semua jangan salah faham, kena kalau bacalah sesuatu berita tu, baca sampai habis, jangan baca headline sahaja. Nanti kadang-kadang itu yang mengelirukan kita. Okey, kalau nampak berita pastikan baca penuh dari atas sampai bawah. Fahamkan betul-betul baru kongsi. Okey, jadi untuk anda semua terus bersama dengan Zul. Lepas ni kita ada persembahan Anwar Zain, Sedetik Lebih. Ada juga lagu Akad Payung Teduh dan juga Fidaus Rahmat, Sentiasa. Semuanya untuk anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: yang terpedaya.
1: Sentiasa semuanya untuk anda, Negara FM ingat sampai bila-bila.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negara FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: social media berkenaan dengan 8 puncak bersiaran untuk 80 tahun api.
1: Alhamdulillah abang berjaya juga abang. Yo. Dengan pelbagai cabaran yang kita lalui, dengan tadi pun kalau berada semalam hujan. Jadi saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan bang, komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
0: Bila social media berkenaan dengan 8 puncak bersiaran untuk 80 tahun api.
1: Alhamdulillah abang berjaya juga abang. Dengan pelbagai cabaran yang kita lalui, dengan tadi pun kalau berdasar semalam hujan. Jadi saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan bang, komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
2: Gila. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga.
1: Saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan bang, komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
0: Gila.
2: Okay, cepat. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga. Tengok kita air nanti.
1: Saya pun nampak macam relax. Saya tengah menenangkan diri. Kan? Itu menandakan bang, komitmen dan KFM untuk bersiaran dalam apa sahaja situasi sekalipun.
0: Gila.
2: Okay, cepat. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga. Tengok kita air nafas. Yang manis tanpa madu. Tapi kita berjaya juga. Tengok kita air nafas.
3: Seremban. Jadi nampaknya hari ini panas. Sampah ini juga macam hi seremban jadi nampaknya hari ini panas sampah ini juga macam hi

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo.

indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nan dibagi. Terima kasih dongan Ogori FM yo. Indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nan dibagi. Terima kasih dongan Ogori FM yo.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

tak boleh makan.

0: kerja jang, kerja. Ni ke kebun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Bik malu yo.
0: Lah anak-anak orang tak payah duit.

kira. Saya nak anjur, mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

0: 找你妈啊！你妈的，
1: 走！Awak kita?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy?
0: Tahu ni mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to...
4: Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi talian kasih 15999.
5: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 99.9.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan,
0: sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan.
0: Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelajar berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelajar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelajar.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo. Ingat sampai bila

7 malam. Okay, bagi 4 minit lebih kurang, insyaAllah. Dan bermakna kita pun nak tukar lah kita punya genre lagu ni kepada lagu-lagu yang bermood, yang berbentuk ketuhanan, berbentuk nasyid, insyaAllah. Untuk 7 malam. Okay, bagi 4 minit lebih kurang, insyaAllah. Dan bermakna kita pun nak tukar lah kita punya genre lagu ni kepada lagu-lagu yang bermood, yang berbentuk ketuhanan, berbentuk nasyid, insyaAllah. Untuk 7 malam. Okay, bagi 4 minit lebih kurang, insyaAllah. Dan bermakna kita pun nak tukar lah kita punya genre lagu ni kepada lagu-lagu yang bermood, yang berbentuk ketuhanan, berbentuk nasyid, insyaAllah. Untuk

Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah solat. Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah solat lain. Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah solat lain. Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah solat lain. Kambarul. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku. Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah solat lain. Kambarul. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku. Sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah solat lain. Kambarul. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
0: Yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: faham.
1: Hei, ya, kamu ni Alu, janganlah cakap macam tu. Banyak ke, sikit ke yang kamu bagi pada mak, mak tetap terima, Alu. Bukan duit ringgit kamu yang mak harapkan. Perhatian dan kasih sayang kamu pun dah cukup untuk mak. Itu pun mak dah syukur sangat.
0: Mak, terima kasih, mak. Sebab mak selalu faham keadaan Alung. Minta maaf, mak, kalau Alung tak dapat nak mewahkan mak. Dulu, waktu Alung kecil-kecil, mak tetap cuba mewahkan Alung walaupun mak tak mampu.
1: Sudah lalu.
0: Terima kasih, mak.
1: Sama-sama.
2: Hormatilah ibu bapa kita. Kasih sayang mereka tiada penghujungnya.

Seniman Menangis, saudara. Baru kita ke pukul 10.54 minit malam. Menandakan lagu terakhir mungkin untuk kita dengarkan dalam suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan Hari Ibu. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM. Seniman Menangis, saudara. Baru kita ke pukul 10.54 minit malam. Menandakan lagu terakhir mungkin untuk kita dengarkan dalam suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan Hari Ibu. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM. Dalam suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan Hari Ibu. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM. Suasana genre 80-an, 90-an. Lepas ni tepat pukul 11 malam kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita kembali selepas tu dengan lagu-lagu bertemakan

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Waalaikumsalam. Along.
0: Mak. Mak sihat?
1: Alhamdulillah. Seorang aja ke Along? Isteri dan anak-anak kamu mana?
0: Tak. Memang Along sengaja balik seorang ni, Mak. Sebab Along nak luangkan masa sikit dengan Mak. Sekejap pun jadilah. Bolehkah, Mak?
1: Lain macam pula bunyinya cakap kamu tu, Along.
0: Mak, bulan ni gaji Along adalah lebih sikit, Mak. Jadi, ni, Mak ambillah sikit. Tapi taklah banyak sangat, Mak. Nanti kalau ada rezeki lebih, Along akan bagi lebih juga, Mak. Along harap Mak faham.
1: Kamu ni, Along. Janganlah cakap macam tu. Banyak ke, sikit ke yang kamu bagi pada Mak, Mak tetap terima, Along. Bukan duit ringgit kamu yang Mak harapkan. Perhatian dan kasih sayang kamu pun dah cukup untuk Mak. Itu pun Mak dah syukur sangat.
0: Mak, terima kasih, Mak. Sebab Mak selalu faham keadaan Along. Minta maaf, Mak, kalau Along tak dapat nak mewahkan Mak. Dulu, waktu Along kecil-kecil, Mak tetap cuba mewahkan Along walaupun Mak tak mampu.
1: Sudahlah, Along.
0: Terima kasih, Mak.
1: Sama-sama.
2: Hormatilah ibu bapa kita. Kasih sayang mereka tiada penghujungnya.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka
1: dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi
0: melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi.
2: Tan obsesi, jaga privasi anda.
3: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

2282 0393 ataupun juga di talian 03 2282 0363. Bukan sekarang ya, jam 2282 0393 ataupun juga di talian 03 2282 0363. Bukan sekarang ya, jam 2282 0393 ataupun juga di talian 03 2282 0363. Bukan sekarang ya, jam kita. Mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada kita. Mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada. Mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada.

untuk tahun ini. Tahun ini, tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai Malaysia. Disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai. Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2020. Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai. Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2020. Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH, semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga

Penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi on terus GBH Geng Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis hanya di Nasional FM, sentiasa di hati Nora Azila. Kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Geng Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Permudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi on terus GBH Geng Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis hanya di Nasional FM, sentiasa di hati Nora Azila. Kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Geng Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Pan Abang Din Taiping Sifu, terima kasih Vario 160 on, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S, salam katanya selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali, jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya, jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo 160 on, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S, salam katanya selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali, jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya, jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo, jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, halo.

فقلت أسألك مرافقتك في الجنة كتبت يا رسول الله aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata ya Rasulullah, aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Qama Mahmuda ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang lagi tak? Qultu huwa dzak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Qama Mahmuda ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Qama Mahmuda ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang

0: Спали мата, медицинска сънбони и брата си вират.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita
1: bersama. Terusnya, silakan.
3: Cerita tentang syafaat tadi. Siapa yang peroleh syafaat tadi, kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi, kan? Kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas itu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi, mereka ini. Dan nak cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi, kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi, kan? Kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas itu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi, mereka ini. Dan nama akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi, mereka ini. Dan

0: Ke tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak, tak jumpa lah ni ha. Di akhirat macam mana ke? Ke tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak, tak jumpa lah ni ha. Di akhirat macam mana ke? Ke tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak, tak jumpa lah ni ha. Di akhirat macam mana ke?
1: Kalau dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
0: Nah, itu dia tu.
1: Itu tak lepas, itu pasal kita solat jenazah apa semua kan, selalu orang cakap kan. Kalau tuan-tuan
2: halalkan, minta halal,
1: mati, minta halal. Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan, dia tak datang solat jenazah.
0: Tu.
1: Betul. Dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
0: Nah, itu dia tu.
1: Itu tak lepas, itu pasal kita solat jenazah apa semua kan, selalu orang cakap kan. Kalau tuan-tuan
2: halalkan, minta halal,
1: mati, minta halal. Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan, dia tak datang solat jenazah.
2: Betul. Halalkan, minta halal,
1: mati, minta halal. Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan, dia tak datang solat jenazah.
0: Betul.

0: kita ketua kepada anggota badan, mata, telinga, kaki, tangan, nanti di akhirat jawab silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita, anggota badan kita ni. Anggota badan ni amanah, kita ketua kepada anggota badan, mata, telinga, kaki, tangan, nanti di akhirat pung wajib saik driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu kiri dan kanan adalah saik driver wasyahid taksi. Taksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Waqifung wasyahid saik driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu kiri dan kanan adalah saik driver wasyahid taksi. Taksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka budak-budak SPM dapat rizal lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selir tau, selir ada driver. Seorang pemandu kiri dan kanan adalah saif driver wasyahid taksi. Taksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka budak-budak SPM dapat rizal lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selir tau, selir.
1: Itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
0: Itu yang Allah Akbar.
1: Baik, terima kasih.
0: Baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal. Aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka budak-budak SPM dapat rizal lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selir tau, selir.
1: Masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
0: Itu yang Allah Akbar.
1: Baik, terima kasih.
0: Baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal. Kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
1: Allahu Akbar.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Gembro hantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi. Ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

seperti TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat bilan malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat

Ianya Grand FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua yang terus memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Tak jemu dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Dan juga ada yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Zul ucapkan terima kasih. Okey, yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun dalam telefon pintar anda. Percuma saja, jangan bimbang tak perlu kena bayar ke apa, tak ada. Yang paling penting boleh dengarkan Negeri FM, tak kira lah anda berada dekat mana asalkan ada liputan internet. Okey, senang saja nanti kalau dah ada RTM Klik tu dalam telefon pintar anda kan. Tekan je, nanti cari dekat bahagian radio. Orang kata scroll ke bawah sikit, nanti jumpa Negeri FM. Tekan, lepas tu boleh dengarkan kami, okey? Dan juga boleh tengok sukan ada. Hari ini kan nak musim FIFA 2026 pun disiarkan menerusi RTM Klik. Jadi rugi jika anda tak muat turun sekarang, okey? Dan untuk hari ini, salam hujung minggu saya ucapkan untuk anda semua. Kepada anda yang bercuti, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Teruskan semangat hari ini. Dan hari ini istimewa untuk ibu-ibu kita semestinya. Yang mana nak hantarkan ucapan sempena hari ibu. Ataupun ada nak tunaikan, orang kata, hantarkan permintaan lagu ke. Sebab hari ini playlist kita semuanya untuk ibu-ibu kita. Gitu kan? Jadi untuk anda semua terus je hantar 012-603-0603. Yang baik-baik aja untuk anda semua pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini.

OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin Al-Amma dilantik diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin Al-Amma dilantik kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin Al-Amma dilantik

Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Hello, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Zoo. Sekarang ini dalam Rada Extra, hari ini santakan ucapan sempena dengan Hari Ibu hari ini kan. Hantar saja dekat 012-603-0603. Nanti Zoo akan bacakan satu persatu, okay? Dan istimewa sebenarnya, hari ini playlist kita pun semuanya istimewa untuk ibu-ibu kita. Gitu. Kan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Hello, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Zoo. Sekarang ini dalam Rada Extra, hari ini santakan ucapan sempena dengan Hari Ibu hari ini kan. Hantar saja dekat 012-603-0603. Nanti Zoo akan bacakan satu persatu, okay? Dan istimewa sebenarnya, hari ini playlist kita pun semuanya istimewa untuk ibu-ibu kita. Gitu. Anda nak selesaikan, mungkin ada nak selesaikan kerja-kerja. Hello, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Zoo. Sekarang ini dalam Rada Extra, hari ini santakan ucapan sempena dengan Hari Ibu hari ini kan. Hantar saja dekat 012-603-0603. Nanti Zoo akan bacakan satu persatu, okay? Dan istimewa sebenarnya, hari ini playlist kita pun semuanya istimewa untuk ibu-ibu kita. Gitu. Anda nak selesaikan, mungkin ada nak selesaikan kerja-kerja. Pasalnya hari ini apa perancangan anda? Hari ini adakah boleh gantung periuk ke? Ataupun hari ini ada yang nak me time, pergi spa kecantikan kan? Buat kuku ke, urut-urut kepala? Boleh juga kongsi dengan Zoo hari ini di 012-603-0603. Apalah anda punya sarapan pagi ni, eh? Dah sarapan ke belum tu? Istimewa masak untuk ibu ke nasi lemak istimewa sempena Hari Ibu? Jomlah kongsi dengan Zoo. Nak telefon pun boleh juga, 0667531666 atau 0667531777.

Persembahan Hak Zero Sebi featuring Ira Milpan, Pandang-Pandang Jeling-Jeling, baru saja menghiburkan anda. Pada asalnya lagu ini dinyanyikan oleh bidu wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Allahyarham Tan Sri Datuk SM Salim. Baru saja menghiburkan anda dan untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Okey, kalau ada info trafik nak dikongsikan, hantar je dekat 012-603-0603. Sepenuh hari ibu, sedikit perkongsian Zu nak kongsi dengan anda berkenaan logo rasmi Hari Ibu untuk tahun ini. Ini apa yang dikongsikan oleh Instagram KPWKM, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Kalau anda tengok logonya untuk tahun ini, sebenarnya ada membawa tema tersendiri, iaitu untuk tahun ini bertemakan menzahirkan kekuatan, ketabahan

dan pengorbanan ibu dalam mengimbangi kerjaya keluarga dan juga emosi. Kasih ibu menjadi asas pembentukan sahsiah anak serta keharmonian keluarga. Selaras dengan agenda nasional Kasih Keluarga Negara, ibu diiktiraf sebagai tonggak emosi, pendidik awal dan pembentuk nilai ke arah masyarakat yang harmoni, sejahtera dan berdaya tahan. Jadi itulah dia tema untuk logo rasmi sepanjang sambutan Hari Ibu untuk tahun ini, okey? Jadi untuk anda semua, jangan lupa hari ini ucapkan terima kasih untuk ibu anda. Doakan yang baik-baik buat beliau, kan? Dan juga hari ini kalaulah ibu anda tu berada jauh sekarang ini, luangkanlah masa pagi ni untuk kita telefon, tanyakan khabar dan sebagainya, kan? Dan untuk anda semua, kalau ada ucapan macam Zul kongsikan sebentar tadi, hantar je dekat konti WhatsApp konti kami, nanti Zul bacakan satu persatu, okey?

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Umi, Mak, Ibu dan Bonda, terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata Ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, Warga Kerja Negeri FM.

0: Mimi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata Ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, Warga Kerja Negeri FM.
1: Pagi.
0: Umi, Mak, Ibu dan Bonda, terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata Ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, Warga Kerja Negeri FM.
1: Pagi.
0: Di mata Ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, Warga Kerja Negeri FM.
1: Pagi.